0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
7: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
6: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah paitan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
8: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
8: Yes!

FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini, sesi kedua ini gitu ya Sobat Buana. Setelah tadi sesi pertama kita udah ngobrol gitu ya, dari jam 6 sampai jam 7 tadi kita udah ngobrol banyak sekali Sobat Buana, apalagi tentang baik bulan Agustus dan si hai bulan September gitu ya Sobat Buana. Apalagi di bulan September ini tuh banyak sekali rangkaian dari tanggal 1 sampai nanti jika bulan September sudah berakhir, itu harus sudah punya plan ataupun target ya Sobat Buana, bagaimana kita membangun suatu hal gitu ya yang berkesan di bulan September, seperti bulan Agustus gitu ya, membangun suatu hal yang berkesan gitu ya, seperti kebersamaan bersama tetangga, terus habis itu bersama keluarga, terus habis itu sama rekan kerja dan rekan sekolahnya, suatu hal kebersamaan yang terbangun dan sangat berkesan di bulan Agustus kemarin. Nah kalau kamu Sobat Buana, apakah punya target gitu ya, sekecil apapun harapan kamu itu sudah termasuk target Sobat Buana. Contohnya gitu ya, kalau Sobat Buana biasanya tuh ada kerjaan di jam 7 gitu ya, harusnya kan sebelum jam 7 udah prepare ya Sobat Buana. Contohlah jam setengah 7 bangun, habis itu mandi dan siap-siap. Tapi Sobat Buana pernah gak sih lebih memplankan ataupun merencanakan kegiatan tuh 15 menit sebelumnya sudah ready gitu. Nanti kalau Sobat Buana siap-siap setengah 7, jam 7 pas tuh baru siap gitu ya, belum berangkatnya. Jadi Sobat Buana mungkin bisa ditargetkan gitu ya, kalau sebelum jam 6.30 tuh udah bangun 15 menit sebelumnya gitu ya. Nanti juga termasuk target pengen bangun lebih pagi, 15 menit lebih pagi gitu ya Sobat Buana. Nah itu juga termasuk target sekecil itu Sobat Buana. Tapi kalau bisa dilakuin dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hingga 1 tahun gitu ya, itu akan berdampak sekali gitu ya untuk kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan Sobat Buana semuanya. Selain itu Sobat Buana bisa juga nih kurangin scrolling HP. Itu juga termasuk Sobat Buana sebuah harapan, sebuah wishlist ataupun sebuah target gitu ya, bisa mengubah hidup kita. Pastinya semua orang juga ingin hidupnya lebih baik, ingin berubah gitu ya Sobat Buana. Jadi mungkin bisa banget Sobat Buana di manifesting gitu ya, apa aja nih yang mau diganti, mau ditargetin di bulan September ini. Nah Sobat Buana boleh banget nih, apa sih yang Sobat Buana targetin sebetulnya, dispil aja sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545 45.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam.

0: harus terus didukung dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749 772.

0: Balikpapan atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Bana kembali lagi bersama Bila nih di pagi hari ini yang tadi udah nemu Sobat Bana gitu ya, dari jam 6 sampai yang udah jam 7 lebih 30. Masih ada sekitar waktu 30 menit buat bareng Bila di pagi hari ini ya Sobat Bana. Apalagi kita bicarain tentang halo bulan September besok gitu ya. Apa aja sih Agustus kamu gitu yang paling berkesan, ataupun apa yang kamu bawa dari bulan kemerdekaan ini ke bulan September? Pastinya bukan bendera ya Sobat Bana, karena bendera merah putih yang selalu berkibar setiap harinya gitu ya. Tapi selain itu Sobat Bana, apa sih hal ataupun makna dan hasil gitu ya dari yang kamu bawa di bulan Agustus kemarin? Apakah itu adalah sebuah makna yang paling berarti gitu ya buat orang-orang sekitar kamu, ataupun kamu sendiri yang paling terkesan dengan makna itu? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini, apa yang bawa dari bulan kemerdekaan gitu ya, dan halo bulan September. Nah boleh banget di 0856345454545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya,
3: Tim ya. Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar karena biar enggak terlalu, biar enggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready?
4: Ready.
1: Semarang ya?
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
5: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita suka backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah ngobrol sama Sobat Bayana dari jam 6 tadi ya. Ini juga udah jam 7 lebih 20 gitu ya. Nah Bila menemani Sobat Bayana sampai nanti jam 8, masih ada waktu sekitar 20 menit buat Bila nemenin Sobat Bayana semuanya di pagi hari ini. Jadi buat Sobat Bayana yang mau cerita sama Bila ataupun mau ngobrol langsung nih, masih ada waktu sekitar 20 menit kita ngobrol tentang penghujung bulan Agustus ini ya Sobat Bayana. Tadi Bila udah spill gitu ya, apa aja sih makna penghujung bulan Agustus ini gitu ya. Setelah di Agustus kita sudah melewati berbagai rangkaian kegiatan yang pastinya membangun jiwa semangat ya Sobat Bayana, apalagi bersama tetangga dan keluarga. Nah kalau kamu sendiri gitu ya, apa sih makna ataupun hal yang akan kamu bawa dari bulan Agustus ke bulan-bulan selanjutnya, ataupun kita melangkah ke sihe bulan September. Nah boleh banget di cerita sama Bila di pagi hari ini di 085634545.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Kamu baik-baik ya di Jakarta.
1: Iya. Kamu juga baik-baik di sini. Nanti aku bakal sering pulang kok. Dan nanti kalau mimpi aku udah terwujud, aku bakal bangun rumah kayak rumahnya Totoro kesukaan kamu.
2: Hah? Janji?
1: Janji? Udah jangan sedih dong. Nanti kamu ulang tahun aku pulang kok.

Tit, sejak kita LDR, aku rasa hubungan kita sudah jauh berbeda. Rasanya bukan cuma jauh, tapi asing. Bukan salah siapa-siapa. Kita berdua memang sama-sama sudah jauh berubah dan kita berdua sekarang adalah orang yang berbeda. Kita dari kecil terbiasa selalu bareng-bareng. Mulai dari ambil rapot sampai lulus kuliah. Apapun kita jalani bareng-bareng. Tapi mungkin sekarang waktunya kita jalan masing-masing. Punya kehidupan sendiri-sendiri. Tanpa tergantung satu sama lain. Karena aku percaya, someday, kalau memang kita akan bersama, dimanapun itu, kita pasti akan bertemu lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, ternyata Sobat Buana, bila dinamanya Sobat Buana, dari jam 6 tadi ya Sobat Buana, dan pagi hari ini tuh kita udah ngobrol banyak, apalagi tentang bulan September dan baik bulan Agustus dan high bulan September ya Sobat Buana. Dimana bulan Agustus kemarin, sini satu bulan full gitu ya, udah menjalani ataupun juga mengembangkan kreativitas, mengembangkan persatuan, mengembangkan pemikiran-pemikiran bersama para tetangga, para teman-teman ataupun warga di sekitar. Nah Sobat Buana sendiri mesti merasakan ya bagaimana kesannya bulan Agustus tahun ini gitu ya. Tapi semua itu Sobat Buana, bulan September tuh juga gak kalah berkesannya ataupun gak kalah dari bulan Agustus gitu ya. Walaupun vibes-nya sudah berbeda, tapi di bulan kemerdekaan bulan Agustus ini harusnya kita tuh membawa Sobat Buana, membawa hal positif gitu ya. Jadi di bulan September itu hal-hal positif bulan Agustus kita bawa, kita bawa di bulan September, kita kembangkan lagi gitu ya. Nah nanti bulan-bulan selanjutnya juga seperti itu. Jadi buat Sobat Buana semuanya, dan pastinya gitu ya, harus membawa sesuatu bekal dari bulan Agustus kalau menurut Bila. Entah itu bekal dari persatuan ataupun bekal semangat, bekal kebiasaan yang sudah lebih positif, lebih baik, yang biasanya tuh bangunnya siang, kemarin di bulan Agustus setiap pagi ada kerja bakti gitu ya, jadi bangun pagi. Nah itu diambil beban-bebannya bangun paginya, dibawa ke bulan September. Habis bulan September kita akan kebiasaan bangun pagi, bisa mengerjakan aktivitas yang lebih produktif lagi gitu ya. Pastinya Sobat Buana, buat Sobat Buana semuanya, aktivitas produktif ataupun positif tuh banyak banget ya. Jadi buat Sobat Buana jangan lupa gitu ya, untuk terus mengembangkan semangat, mengembangkan segalanya gitu ya, yang positif di bulan September ini dan bulan-bulan selanjutnya sampai berakhir atau berujungnya tahun ini. Nah berujungnya bulan Agustus ini juga bukan berujungnya semangat Sobat Buana semuanya. Semangat tuh gak boleh ada ujungnya ya Sobat Buana. Ada dikala capek itu semangat tuh harus tetap ada. Semangat untuk mencari hal yang membuat kita tidak capek kembali, ataupun hal-hal yang bisa membuat kita lebih positif kembali gitu. Jadi buat Sobat Buana semuanya, jangan lupa gitu ya, untuk terus berkembang gitu ya, terus berkembang, terus mengembangkan kegiatan positif. Apalagi harapan nih Sobat Buana, kamu di bulan Agustus, di bulan September Sobat Buana, itu pasti kita harus menciptakan satu harapan, satu target, biar semuanya di bulan September tuh bisa menyelesaikan ataupun juga mengambil kegiatan positif gitu ya, seperti di bulan Agustus. Pastinya di bulan Agustus Sobat Buana punya target, yaitu yang pertama 17-an lancar, yang kedua dananya ada, yang ketiga warga ikut suka ataupun senang dan berpartisipasi. Nah di bulan September juga harus sama, kita harus punya target Sobat Buana seperti di bulan Agustus kemarin. Jadi buat Sobat Buana semuanya, jangan lupa gitu ya, untuk terus berkembang, terus meneruskan semangat bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita yang lalu. Tapi walaupun Sobat Buana udah berujung gitu ya, semua ini seperti anak sekolah yang bulan Agustusnya juga udah berujung, tapi semangat sekolahnya, semangat kemerdekaannya juga gak boleh berujung ya Sobat Buana, karena kemerdekaan itu yang udah kita capai gitu ya, sampai tahun ini sampai ke 81 Indonesia Merdeka, itu bukan yang tahun yang sebentar ya Sobat Buana, apalagi gitu ya, udah berlalu juga bulan Agustusnya, kita akan datang lagi bulan Agustus tahun depan ke 82. Jadi anak muda pastinya harus disiapin nih, apa sih Sobat Buana yang akan disiapin gitu ya untuk tahun depan. Pastinya semangat yang gak boleh berujung gitu Sobat Buana, semangatnya gak boleh berujung. Habis itu semangatnya, kolaborasinya, prestasinya anak muda zaman sekarang nih Sobat Buana, yang anak muda Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, ini nih Sobat Buana yang harus gak boleh berujung. Apalagi Sobat Buana anak muda cuma sekarang yang udah dengan dunia digital atau media sosial gitu ya. Nah walaupun juga membantu, Sobat Buana juga harus hati-hati. Jadi Sobat Buana semuanya yang udah Bila temenin dari tadi pagi, pastinya Sobat Buana tahu gitu ya, harapan-harapan atau target sekecil apapun gitu ya harus tetap diusahakan. Jadi buat kamu Sobat Buana yang udah mengusahakan gitu ya, semoga juga akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk bulan September dan selanjutnya.
Jadi buat sobat-sobat semuanya, terima kasih yang udah gabung bareng Bila di pagi hari ini, yang udah nemenin Bila dari tadi pagi jam 6. Kita udah ngobrolin tentang bayi-bayi bulan Agustus dan sihai bulan September. Apa yang kamu bawa dari bulan kemerdekaan ke bulan selanjutnya? Pastinya banyak banget dan sampai gak bisa disebutin satu-satu ya sobat Bahana. Banyak sekali sisi positif, hal-hal positif, bekal-bekal yang dibawa ke bulan September. Jadi sobat Bahana, itu semua jangan cuma dibawa tapi juga dikembangin kembali ya sobat Bahana, agar bulan September dan selanjutnya sampai nanti tahun depan tuh bisa lebih semangat, lebih sobat Bahana mempunyai kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Nah, terima kasih sobat-sobat Bahana yang udah gabung nemenin Bila di pagi hari ini. Ternyata juga berakhir sudah siaran pagi bareng Bila di pagi hari ini. Nah, terima kasih sobat Bahana, semoga sehat selalu, dilancarkan kegiatannya, dan selamat menikmati bulan September besok. Nah, terima kasih sobat Bahana, Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Gugat ijazah Gibran ini soroti tak ada nama ibu kandung. Sobat Bana, Mercy Sihombing, penggugat ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sobat Bana, ia menyoroti tidak adanya nama ibu kandung Gibran dalam data dokumen penyetaraan ijazah ke Mendikdasmen. Seperti dikutip dari okzone.com, hari ini Mercy menjelaskan dalam data penyetaraan ijazah itu tidak ada nama ibu kandung korban. Justru yang tercantum hanyalah nama sang ayah yang merupakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sobat Bana, berdasarkan berkas data penyetaraan ijazah yang berasal dari Kementerian Pendidikan sendiri, Mercy ini menyoroti kejanggalan administratif, yakni penyensoran nama ibu kandung yang ditutup. Sobat Bana, yang menjelaskan penutupan nama ibu kandung itu bertolak belakang dengan sistem pelayanan berdasarkan surat edaran Sekjen Kemendikbudristek nomor 28 tahun 2021 yang menempatkan nama ibu kandung sebagai instrumen utama verifikasi dan identifikasi pemohon. Buat Bana, namun faktanya di data penyetaraan ijazah Gibran itu nama ibu kandung ditutup sehingga ini memicu spekulasi publik dan merusak kepastian hukum dalam tata kelola administrasi negara. Menurutnya, pemerintah dan Kemendikbudristek ini wajib memberikan penjelasan secara terbuka terkait dasar hukum yang digunakan. Sebab, penyensoran nama ibu tanpa payung hukum adalah bentuk penyimpangan prosedur administratif. Sobat Bana, dia juga menjelaskan gugatan ke PTUN itu untuk mendesak pihak terkait membuka secara transparan seluruh dokumen dasar penyetaraan termasuk ijazah. Publik berhak mengetahui apakah standar akademik yang digunakan ini dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan objektif. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM, Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar pagi hari ini di alpekannya Senin 31 Agustus. Ya, lila harapannya sih semuanya udah siap banget dengan segala rencana-rencana terbaik untuk bisa mulai dikerjakan ya di hari ini gitu. Nah, menambah semangatnya, tapi tetap dong harus fokus. Silakan nih Ngopi Spesial gabung di sini untuk bisa mendapatkan beberapa info catatan sejarah, informasi-informasi yang lain. Sobat Banar juga bisa berbagi informasi dan memberikan opini atau pendapatnya untuk topik yang kita hadirkan pagi ini gitu. Sobat Banar, kalau September ini kamu anggap besok ya, September itu kan kita udah bye-bye ini sama bulan Agustus, ini hari terakhir gitu. Kalau September kamu anggap sebagai awal baru nih Sobat Banar, apa sih yang ingin mulai kamu perbaiki gitu? Kita tunggu di sini, bisa berbagi deh, mungkin bisa jadi inspirasi juga loh buat yang lain ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Koma 5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU, memasuki hari terakhir ya yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ya, Senin hari ini 31 Agustus ini merupakan hari terakhir dan sampai jam 6 lewat 20 menit tadi, Sobat Bahana, forum tertinggi organisasi ini sudah menetapkan Kyai Haji Miftahul Akhir sebagai Rais Am IBNU masa khidmah 2026-2031. Nah, Sobat Bahana, untuk ini ya, apa namanya, ketua umumnya terpilih atau menetapkan Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau yang lebih dikenal juga dengan Gus Kikin sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031 pada hari ini Senin 31 Agustus. Nah, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng ini Sobat Bahana dipilih melalui musyawarah mufakat Ahlul Haili Wal Aqdi atau Ahwa setelah meraih dukungan tertinggi dalam pencalonan dalam penjaringan calon ketua umum. Nah, Gus Kikin ini nantinya akan memimpin jajaran Tanfidiyah PBNU bersama Kyai Haji Miftahul Akhir yang kembali terpilih menjadi Rais Am ya. Dan penetapan keduanya Sobat Bahana berarti menetapkan menuntaskan agenda utama pergantian kepemimpinan dalam muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Sobat Bahana sekali lagi yang terpilih sebagai ketua jadi Rais Am PBNU adalah Kyai Haji Miftahul Akhir. Dan untuk Sobat Bahana, ketua umum PBNU ini menetapkan Gus Kikin atau Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud ya, ini untuk masa khidmah 2026-2031. Baik, untuk informasi waktu Sobat Bahana sudah 14 menit nih dari jam 8 pagi gitu di ngopi spesial. Seperti biasa ada beberapa info catatan sejarah yang bisa didapatkan di sini. Sobat Bahana juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, mungkin kondisi jalan, kondisi cuaca pagi hari ini gitu ya. Silakan deh bisa share di 0856345445 untuk mau kasih informasi gitu ya, bisa lewat pesan tag, voice note, atau kalau punya videonya nih lebih afdol ya. Terus Lila mau ingatin lagi juga nih Sobat Bahana, jangan lupa untuk berbagi tanggapan atau pendapat topik kita hari ini. Nah, kita udah mau bye-bye nih sama bulan Agustus. Kalau bulan September Sobat Bahana kamu anggap sebagai awal bulan baru gitu, kira-kira apa nih Sobat Bahana yang bakal kamu usung, bakal kamu lakukan gitu loh ya. Oke, kita tunggu di sini di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. aplikasi Express Radio. Oh ya, Sobat Panas, sebelum kita menyusuri jejak sejarah yang terjadi di tanggal 31 Agustus, Lila mau ngingetin juga, hari ini kan hari Senin, berarti tanggal jam 9 nanti bisa kembali simak Spektrum Radio Jatim, Sobat Bana. Ya, lebih dari 9 juta UMKM di Jawa Timur ini dipuja loh sebagai pahlawan ekonomi. Tapi kenapa nih, Sobat Bana, kontribusi ekspor kita itu ternyata masih tertatih dan kalah jauh dari negara tetangga? Ya, selama ini jargon UMKM Go Global seringkali memang hanya berujung pada pemeran seremonial di luar negeri saja ya. Padahal realitas di lapangan itu ternyata jauh lebih berdarah-darah gitu loh. Nah, Sobat Bana, jangan sampai lewatkan nih ulasan tajam dan kisah perjuangan dari pelaku UMKM serta analisis pakar nanti hanya di Spektrum Radio Jatim yang tayang serentak di jam 9 pagi di seluruh radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur ya. Sobat Bana bisa simak di sini di 104,5 FM, bisa streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bana, Sobat Bana, ini di aplikasi Xpace Radio gitu. Oke, selamat pagi yang barusan gabung di sini, masih di awal banget ngopi spesialnya, jadi masih banyak kesempatan untuk bisa menikmatinya ya, untuk bisa menjadikan teman terbaik ya. Mudah-mudahan sih ada semangat gitu loh ya, bisa menambah semangatnya, bisa terus menghadirkan energi positif gitu untuk bisa melakukan aktivitasnya di hari ini Senin 31 Agustus. Oke, Sobat Bana, beberapa catatan peristiwa bersejarah ataupun momen-momen penting di tanggal 31 Agustus. Salah satunya ini adalah meninggalnya Putri Diana gitu ya. Yang Putri Diana atau Diana Frances Spencer yang lahir 1 Juli 1961, ini meninggal 31 Agustus 1997 di usia 36 tahun, Sobat Bana. Dia ini merupakan istri pertama dari Pangeran Charles ya, Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II yang juga pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran Inggris gitu. Anak-anaknya Pangeran William dan juga Harry ini masing-masing berada di posisi kedua dan keenam dalam urutan peristiwa tahta itu, pewarisan tahta itu, Sobat Bana. Yang melalui pernikahannya dengan Charles, Diana ini dianugerahi gelar Putri Wales gitu ya. Ini gelar bagi istri putra mahkota dan calon permaisuri Britania Raya gitu. Tapi pada akhirnya mereka berpisah. Dan Sobat Bana, kalau ngomongin soal Putri Diana, ini lahir di keluarga Spencer, salah satu keluarga bangsawan Britania. Dari saat pertunangannya dengan Pangeran Charles pada tahun 1981 hingga kematiannya dalam kecelakaan mobil ya yang terjadi tahun 1997, Diana ini bisa dikatakan sebagai wanita yang paling terkenal di dunia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Sobat 5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kalau September ini kamu anggap sebagai awal yang baru, hal apa sih yang ingin kamu mulai dan kamu perbaiki gitu? Boleh dong kasih ceritanya di sini. Mungkin rencana kamu atau ide kamu tuh bisa jadi juga lo buat inspirasi untuk yang lain gitu. Jadi silakan jangan malu-malu gitu untuk berbagi di sini. Apa nih kalau September kamu anggap sebagai awal yang baru, apa sih yang pengin kamu mulai atau pengin kamu perbaiki gitu ya. Silakan bisa di-share di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chat room yang ada di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Ya Sobat Bahana, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sekali lagi ini terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masa khidmat 2026-2031 ya, setelah diputuskan dalam rapat 9 Kiai Anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang Jawa Timur pada Senin hari ini 31 Agustus. Ya sebelumnya nama Gus Kikin ini memang berada di posisi teratas hasil penghitungan suara bakal calon Ketua Umum PBNU masa bakti 2026-2031. Nah, Gus Kikin ini memperoleh 472 suara. Kemudian Kiai Haji Zulfa Mustafa 262 suara, Kiai Haji Abdul Salam Sohib 261 suara, Kiai Haji Yahya Khalil Sahut ini 258, dan Kiai Haji Nusron Wahid ya ini memperoleh 207 suara. Kemudian kelima nama ini diajukan ke AHWA untuk dipilih, dan Sobat Bahana akhirnya dari rapat 9 Kiai anggota AHWA ini terpilihlah Gus Kikin atau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz ya sebagai Ketua PBNU, Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031. Sobat Bahana, Gus Kikin ini lahir di Pondok Pesantren Sunan Ampel pada 17 Agustus 1958, merupakan putra dari Kiai Haji Mahfudz Anwar dan Nyai Haji Abidah Mas'um ya. Dari garis keluarganya, Gus Kikin ini merupakan cicit dari pendiri NU Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dia juga memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh pesantren, salah satunya adalah Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri gitu. Nah, latar belakang pesantren Gus Kikin ini sebuah benar tidak hanya berasal dari pondok pesantren Sunan Ampel, tapi juga pernah menimba ilmu di pondok pesantren Salafiyah Safiyah sebelah Jombang yang didirikan oleh kakeknya. Terus pendidikan formalnya sendiri Sobat Bahana ini ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Parimono tahun 1963 hingga 1970. Setelah itu di SMP Negeri 1 Jombang dan SMA Negeri 2 Jombang. Nah, menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada tahun 1975 hingga 1979, dan di 2013 dia kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka pada program studi Ilmu Komunikasi. Sobat Bahana, sebelum aktif mengelola pesantren dan organisasi NU ya, Gus Kikin ini juga punya pengalaman panjang dalam dunia bisnis dan pelayaran gitu Sobat Bahana.

0: banyak juga ya sejumlah perusahaan yang didirikannya ini banyak juga bergerak di sektor, mulai dari sektor transportasi, pelayaran, kontraktor, minyak, kemudian teknologi informasi, dan juga media televisi gitu. Nah, perjalanan Gus Kikin di dunia pesantren ini semakin kuat ketika dia dipercaya menjadi wakil pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng di tahun 2016.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kebun Binatang Surabaya atau KBS mempunyai penghuni baru. Sobat Bana, Kebun Binatang Surabaya ini kembali menghadirkan koleksi satwa baru. Dan mulai Senin 31 Agustus hari ini, pengunjung bisa menyaksikan 4 kura-kura Aldabra yang didatangkan dari Jepang. Empat satwa ini terdiri dari 1 kura-kura jantan dan 3 betina. Masing-masing memiliki bobot sekitar 100 kg. Sobat Bana, kura-kura raksasa ini didatangkan melalui kerjasama antara KBS dan Aizu yang berada di Shizuoka, Jepang. Kura-kura Aldabra sendiri merupakan salah satu jenis kura-kura, kura-kura darat dengan ukuran tubuh terbesar di dunia. Satwa yang habitat alaminya berada di Atol Aldabra Seychelles ini Sobat Bana juga punya usia yang panjang dan dapat bertahan hidup hingga lebih dari 1 abad. Sobat Bana, Direktur Organisasi KBS, Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti seperti dikutip dari Detik News hari ini menyebutkan kedatangan koleksi baru ini tidak hanya menambah daya tarik bagi wisatawan, tetapi keberadaan kura-kura Aldabra ini juga diharapkan bisa menjadi media pembelajaran bagi masyarakat tentang satwa liar, konservasi, dan pentingnya mempertahankan keragaman hayati. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Radio Informasi dan Hiburan.

FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, jangan lupa nanti di jam 9 pagi ya bisa simak kembali Spektrum Radio Jatim. Ini akan mengupas secara tajam kondisi UMKM yang katanya sih UMKM Go Global tapi kenyataannya masih berdarah-darah gitu loh Sobat Bana ya. Nah, nanti ulasan tajamnya bakal dihadirkan di Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi. Sobat Bana bisa simak di sini di 104,5 FM Bana Radio, bisa streaming di www.bahanafmngawi.com dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio. Ada informasi penting yang terjadi sekitar kamu, bisa banget nih Sobat Bana bagi informasinya ke sini. Kita tunggu juga ya di 0856345545. Ini bisa lewat pesan tek, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol lagi sih. Pokoknya ditunggu di sini ya. Dan Sobat Bana, jangan lupa juga nih, kita kan udah menghadirkan satu topik hari ini, bakal kita angkat hari ini gitu. Silakan bisa gabung, memberikan pendapat atau opininya, udah dibuka kesempatannya di 0856345545 lewat medsosnya atau di chatroom di radio visualnya Bana di aplikasi X-Space Radio. Kalau bulan September ini merupakan awal baru bagi kamu Sobat Bana, kira-kira apa sih yang pingin kamu mulai atau pingin kamu perbaiki? Hari ini kan hari terakhir di bulan Agustus, kita mau bye-bye dengan bulan kemerdekaan ya. Nah, besok kita menyongsong bulan baru. Kalau ini sebagai awal Sobat Bana, apakah yang pingin kamu mulai atau pingin kamu perbaiki di awal September itu? Oke, silakan bisa kasih tanggapan atau komennya, mungkin bisa jadi inspirasi juga loh ya buat yang lain gitu. Baik Sobat Bana, kita bakal melanjutkan lagi perjalanan sejarah kita hari ini ya, menelusuri jejak sejarah hari ini di tanggal 31 Agustus. Ini juga menjadi catatan hari penting juga karena ini merupakan hari meninggalnya astronom Jerman Karl Ludwig Harding gitu, yang lahir di 29 September 1765 dan meninggal dunia di 31 Agustus 1834 di usia ke 84 tahun. Nah, ia adalah seorang astronom asal Jerman yang terkenal berkat penemuan asteroid 3 Juno ya, yang ditemukan olehnya gitu. Nah, selain meninggalnya astronom Jerman Sobat Bana, 31 Agustus ini juga merupakan hari kelahiran dari Kaisar Romawi Caligula atau Gaius Caesar ya. Lahir di Antum 31 Agustus tahun 12 dan meninggal di Roma 24 Januari 41 Sobat Bana, di usia yang masih sangat muda nih, 28 tahun. Dia ada seorang Kaisar Romawi yang mulai naik tahta tuh di tahun 37. Tahunnya masih kecil-kecil banget ya. Hingga dibunuh oleh seorang sedadu di usia 41 tahun gitu. Atau di tahun di tahun 41 gitu maksudnya ya. Di tahun 41 di usia 28 tahun gitu. Dia ini mulai naik tahta pada tahun 37 hingga dibunuh seorang serdadu pada tahun 41. Dan masa pemerintahannya yang pendek ini Sobat Bana ditandai dengan kekejamannya yang luar biasa gitu. Ya, sayangnya masa pemerintahannya juga merupakan salah satu pemerintahan yang kurang didokumentasikan gitu ya. Baik, kita masih punya waktu 20 menit lagi nih menikmati kopi spesial di sesi yang pertama edisi hari ini, Senin 31 Agustus.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, 27.485 SPPG ini diaudit ya, dan 249 kepala SPPG diberhentikan karena melanggar. Nah, pemerintah Sobat Bana ini mengaudit puluhan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG hingga Rabu 26 Agustus lalu untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG ini berkualitas gitu. Dan tujuan dari audit ini menjamin program MBG diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan, kemudian juga mencegah insiden keracunan akibat kelalaian proses makanan di SPPG, dan juga memperbaiki tata kelola MBG dan efisiensi keuangan. Sobat Bana, hasil audit ya, menurut data Badan Pangan Nasional Kementerian Koordinator Bidang Pangan 26 Agustus ada 27.485 unit SPPG yang diaudit. Dan dari audit ini Sobat Bana, ini kepala SPPG yang diberhentikan ini 249 orang karena dinilai melakukan pelanggaran. Buat Bana, SPPG yang terverifikasi tertib ini ada 27.022 unit, dan yang dibekukan sementara ini ada 463 unit. Nah, setelah audit ini dilakukan, apa nih tidak lanjut pemerintah Sobat Bana? Memprioritaskan aktivitas 111 SPPG di wilayah di Papua, Maluku, Maluku Utara, juga NTT. Kemudian memperkuat kendali penetapan penerima manfaat menjadi BGN ya, bukan SPPG gitu. Kemudian juga menetapkan penerima manfaat ini berdasarkan prioritas wilayah dengan angka stunting yang tinggi. Memperketat standar pelaksanaan SPPG diantaranya melalui absensi harian kepala SPPG. Sobat Bana, program MBG ini tentu saja harus terus diperbaiki, bukan hanya mengejar jumlah SPPG atau penerima manfaat saja, tetapi yang paling penting adalah kualitas pelaksanaannya juga harus terjaga ya. Standar itu harus dipenuhi dan aturan juga harus dipatuhi. Baik, jangan kemana-mana nih Sobat Bana, di jam 9 pagi simak Spektrum Radio Jatim. Abis itu kita bakal balik lagi di Ngopi Spesial. Silakan kasih tanggapan atau komennya. Kalau September ini adalah awal bulan buat kamu, apa nih kira-kira yang bakal kamu mulai atau bakal kamu perbaiki? Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perses kamu.
1: Masih ada?
0: Gimana sih? Punya aku mana? Ada nggak?
1: Kamu udah hilang deh, nggak tahu di mana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis nggak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
4: Samu lewat radio Bahana FM.
5: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: 7 Radio Anggota PRSSN Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuma berhenti pada pelatihan atau cuma bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego sampai produk, kontrak pembiayaan produksi sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Mulai langka pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffee Ku, Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial, dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace, artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian itu selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuma kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: informasi dan hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Baik, Sobat Banner, masih tetap barengan sama Lila pagi hari ini di Ngopi Spesial ya, untuk edisi hari Senin awal pekan di 31 Agustus awal pekan, tapi merupakan awal bulan. Mungkin semakin banyak aktivitas yang harus dikejar deadline-nya, boleh silakan tetap semangat. Tapi jangan lupa, kalau memang udah mulai ngerasa kehilangan fokus, ngopi dulu ya. Ngopinya bareng dinikmati di sini di Ngopi Spesial, karena Sobat Banner bisa juga nih ikutan ngobrol dengan kita di sini, ngomongin hal-hal yang dekat aja sih sama diri kita gitu, sama kehidupan kita gitu ya. Nah, ini merupakan hari terakhir nih Sobat Banner ya, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Berapa jam lagi kita mau bye-bye gitu loh. Besok udah mulai masuki bulan baru, bulan September gitu Sobat Banner. Ya, masuk bulan September tuh rasanya seperti membuka buku baru, lembaran baru gitu ya. Meski bukan Januari, banyak orang yang justru merasa kalau bulan September itu adalah momen untuk menyusun ulang rutinitas loh Sobat Bana, juga memperbaiki kebiasaan dan mengejar target yang sempat tertunda gitu. Oke, Sobat Bana, Lila mau tahu nih, kalau September itu adalah awal yang baru, kira-kira apa nih yang pengen kamu mulai atau pengen kamu perbaiki? Boleh soal kesehatan, boleh soal keluarga, pekerjaan, ibadah, keuangan mungkin, atau hubungannya dengan orang tersayang. Bebas gitu ya. Silakan Sobat Banner, kita tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Banner dan di chatroom di radio visualnya Banner, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, kalau September ini adalah awal yang baru, kira-kira apa nih yang pengen kamu mulai dan ingin kamu perbaiki gitu? Ya, Sobat Bana, istilah secara psikolog itu kan ada, secara psikologi itu ada istilah fresh start effect gitu ya, fresh start effect gitu, apa namanya, nah dari penelitian itu menunjukkan kalau momen pergantian bulan, musim, ulang tahun hingga awal pekan ini bisa menjadi pemicu motivasi untuk memulai kebiasaan baik, karena tidak menganggapnya sebagai babak baru dalam hidup gitu loh ya Sobat Bana. Nah, September ini termasuk salah satu yang apa ya, boleh dibilang temporal landmark gitu, yang paling kuat tuh bagi banyak orang gitu. Dan menariknya lagi Sobat Bana, para ahli juga mengingatkan kalau yang paling efektif itu bukan membuat 20 target sekaligus ya, tapi satu atau dua perubahan kecil gak apa-apa dimulai, dilakukan asalkan konsisten gitu loh Sobat Bana. Nah, kalau September ini adalah awal yang baru, kira-kira kamu pengen mulai atau memperbaiki apa nih? Mulai kesehatan, keuangan, kerjaan, saham mungkin, percintaan juga boleh. Silakan deh, kita tungguin ceritanya di 08563454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di radio visualnya Bahana. Mungkin aja bisa jadi inspirasi juga loh buat yang lain ya. Pagi dulu yang udah masuk nih, kita bacain. Halo, selamat pagi dari Tara. Tara, kenapa nih? Kalau September aku pengen mulai bangun pagi jam 5 tanpa snus gitu, biar gak buru-buru berangkat kerja deh. Jam 5, kalau buat tidak jam 5 mah udah kesiangan gitu ya. Jam 3 itu enak bangun jam 3, jam pagi-pagi banget. Gak punya banyak waktu juga sih untuk mempersiapkan semuanya. Tapi ya tergantung juga sih aktivitasnya dimulai jam berapa. Kalau memang agak siangan mungkin jam 5. Buat siapa tadi? Buat Tara, ya udah silakan ya. Yang penting sih konsisten gitu, oke? Kebiasaan kecil seperti itu justru sebenarnya lebih mudah bertahan sih daripada target yang terlalu muluk atau yang terlalu besar gitu loh, ya nggak? Oke, makasih deh buat Tara ya. Halo juga, selamat pagi. Pagi dari Doni. Pak Doni. Oke, Pak Doni berarti ya. Saya ingin memperbaiki komunikasi dengan dua anakku yang sudah remaja. Lebih banyak denger deh daripada tak marah-marahin gitu. Kalau semakin dimarahin soalnya semakin menantang. Semakin menantang. Gitu ya Pak ya. Problemnya orang tua yang punya anak remaja gitu. Ya Masya Allah sih, kadang-kadang memang perlu diperbaiki, bukan waktunya, tapi caranya berbicara aja sih. Intonasinya mungkin lebih dipelani lagi gitu ya Pak ya. Kadang-kadang anak remaja itu kalau semakin dengan intonasi yang tinggi dikirain marah gitu, mereka jadi apa ya, kadang-kadang malah melawan gitu sih ya. Oke Pak Doni, terima kasih sudah gabung di sini. Yang lain dong, kita masih tunggu juga ya. Boleh di-share di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana, chatroom di radio visualnya Bana juga bisa banget. Kita tunggu semuanya sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: lagu bawa mulu ya. Sumpah bawa. Nyapa tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, nek kangen.
1: Aku pengen waktumu, Mbak.

0: RS News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana, harga BBM stabil sepanjang bulan Agustus. Sobat Bana, harga bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Pertamina, Shell dan BP terpantau stabil sejak awal Agustus 2026. Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, seperti dilansir dari Antara News hari ini, Sobat Bana, harga BBM tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026. Sobat Bana, harga Pertalite ini Rp10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800 per liter, Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, Pertamax Green Rp16.600, Dex Light Rp19.700 dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter. Sobat Bana, sementara harga BBM di SPBU Shell, yakni V-Power Diesel, juga terpantau tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026. Sobat Bana, demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
3: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
4: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
5: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
6: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
7: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
8: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
9: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
10: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
11: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
12: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
13: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
14: Seantero Indonesia masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
16: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi yang barusan gabung gitu menikmati ngopi spesial di hari ini Senin 31 Agustus. Yang udah stay-nya dari tadi makasih banget loh. Nah, hari ini hari terakhir di bulan Agustus ya sobat Bahana, kita udah sok udah menyambut datangnya bulan baru, bulan September. Yang kata orang sobat Bahana, bulan September ini salah satu temporal landmark yang paling kuat bagi banyak orang gitu loh sobat Bahana, untuk refresh lagi gitu ya, awal yang pingin dilakukan gitu. Fresh start effect-nya kerasa banget gitu. Nah sobat Bahana, kira-kira kalau bulan September itu jadi awal yang baru, apa sih yang pingin kamu perbaiki atau pingin kamu mulai gitu? Kita masih kasih kesempatan banyak banget. Ini waktunya masih ada 24 menit lagi di Ngopi Spesial ya. Halo, selamat pagi dulu dari Dita. Kalau aku mulai nabung 20 ribu sehari deh mbak, target akhir tahun bisa buat dana darurat. Mau banget, bisa gak ya? Kalau oke, buat Dita mudah-mudahan ya bisa terus konsisten gitu. Halo Andi, selamat pagi Mas Andi. Mengurangi scroll media sosial sebelum tidur karena tidur aku jadi berantakan. Ya, itu benar banget sih. Kadang-kadang kan ya udah mau tidur biar ngantuk, scrollnya 10 menitan aja gitu. Enggak kerasa udah setengah jam, enggak kerasa udah 1 jam, enggak kerasa 2 jam. Jadinya malah enggak tidur-tidur gitu ya. Makasih ya buat Andi. Yang lain kita masih tungguin di sini dah, pokoknya di Ngopi Spesial. Silakan bisa kasih pendapatnya gitu, kira-kira kalau September tuh jadi awal yang baru, kamu tuh mau apa yang pengen kamu mulai atau yang kamu perbaiki gitu. Silakan ya kasih di Ngopi Spesial.

0: Sayang, aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi? Di situ lucu, sana yuk.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Informasi dan hiburan.

104,5 FM Binar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, banyak sih hal-hal yang apa ya bisa menjadi prioritas untuk kita kerjakan gitu dalam hal kesehatan, keuangan, hubungan dengan keluarga, pola pikir, mungkin ibadah gitu ya. Kayak pasti memang setiap orang tuh punya target yang berbeda-beda gitu loh. Gimana dengan kamu, Sobat Bana? Boleh dong spill gitu. Kalau September ini adalah awal yang baru, kira-kira mau mulai apa atau mau memperbaiki apa nih Sobat Bana? Silakan bisa di-share lagi di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bana. Di chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Pokoknya kita tunggu sampai jam 10 pagi nanti gitu. Oke, yang sudah masuk dulu saja nih. Terima kasih banget. Selamat pagi. Pagi dulu dari Bu Sulastri. Saya pengen memulai membiasakan diri jalan kaki minim paling enggak 30 menit tiap pagi sama suami. Ini untuk kesehatan ya Bu ya. Oke deh, terima kasih. Udah untuk kesehatan, untuk keluarga juga bisa banget kan, bisa bonding lagi sama suaminya. Kalau biasanya sibuk dengan pekerjaannya, nah pagi hari mungkin ketika olahraga bareng-bareng sama suami bisa rekat lagi gitu loh ya. Oke, selamat pagi juga dari siapa ini? Astri ya. Astri, terima kasih banget. Kalau Astri katanya aku mau dapat kerja. Targetnya kalau nggak bisa dapat kerja, ciptain dong kerjanya sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan deh apa yang diinginkan gitu bisa dapat kerja yang diinginkan, bisa dapat penghasilan atau income. Insya Allah kalau usahanya udah maksimal, doanya juga jangan lupa, nanti bisa kok suatu saat akan jadi milik kamu gitu ya Asri ya. Amin gitu. Terima kasih nih sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

101,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, September itu tidak harus mengubah hidup dalam semalam ya. Satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari, nah seringkali ini lebih berarti daripada semangat besar yang hanya bertahan 3 hari aja gitu. Kecil tapi konsisten, nah itu lebih berarti ya. Baik, Lila harus pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Senin 31 Agustus. Terima kasih banget untuk kebersamaan kamu. Selamat menyongsong datangnya bulan baru dengan semangat yang lebih baru tentu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atia, anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, waduk Gonggang surut 7,5 meter. Petani Magetan diminta beralih ke Palawija. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
3: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
2: Selain waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Dam Sijeruk. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
3: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Dam Sijeruk. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
2: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, manfaatkan warga upacara kemerdekaan, pria di Ngawi curi truk milik tetangga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi menangkap terduga pencuri truk sempat diwarnai perlawanan. RM, 29 tahun, warga Desa Widodaren, Kecamatan Gereh, akhirnya dilumpuhkan setelah berusaha melawan petugas saat hendak diamankan di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Tindakan tegas dan terukur terpaksa dilakukan polisi untuk menghentikan perlawanan tersebut. Setelah berhasil diamankan, RM langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo untuk mendapat penanganan menjalani pemeriksaan di Mapolres Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa tindakan petugas merupakan bagian dari upaya mengamankan tersangka yang tidak kooperatif saat proses penangkapan. Kasus ini bermula pada 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. RM diduga memanfaatkan kondisi ketika sebagian warga sedang mengikuti upacara untuk mengambil sebuah truk yang berada di gudang milik K, 64 tahun.
5: Tindak pidana pencurian satu buah truk yang terjadi di wilayah Kecamatan Geri, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk tempat kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, sekiranya pukul 7.30, korban waktu itu sedang mau berangkat.
4: Korban yang merupakan tetangga pelaku baru menyadari kendaraannya hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ngawi mengarah hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi menemukan fakta bahwa truk tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada seorang penadah seharga sekitar 12 juta rupiah. Uang hasil penjualan kendaraan diduga telah digunakan RM untuk kebutuhan pribadi hingga tidak tersisa. Berbekal hasil penyelidikan tersebut, tim Tiger kemudian memburu keberadaan RM hingga akhirnya menangkapnya di wilayah Kecamatan Kendal. Saat ini, RM beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nurul Zain.
6: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Lamongan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Prameswara Lamongan, berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, kelihatan ekonomi kreatif warga Magersari, Mojokerto, sulap permukiman jadi wisata kuliner tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Warga Kampung Magersari, Gang 1, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, menyulap kawasan pemukiman mereka menjadi destinasi wisata kuliner tempo dulu. Aksi kolaborasi masyarakat ini menghadirkan lebih dari 50 jenis sajian tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, putu, ketuk, hingga es potong. Guna menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal dalam momentum menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi atau Cak Sandi mengapresiasi inovasi berbasis ruang publik kreatif ini dan mendorong agar festival budaya tersebut digelar secara berkala sebagai identitas wisata khas daerah.
8: Alhamdulillah di sini terlihat kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa kejadulannya.
7: Selain kuliner Nusantara, pengunjung disuguhi pengalaman nostalgia melalui atraksi komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik eco print gratis, hingga arena permainan rakyat yang difungsikan untuk mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai. Gelaran pesta budaya ini semakin lengkap dengan adanya integrasi sarana pelayanan publik di lokasi seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD dan perlindungan sosial. Melalui perpaduan nilai ekonomi, budaya, dan pelayanan publik, Kampung Magersari, Gang 1 berhasil menjadi wadah edukasi sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
7: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
6: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah fritada yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempuranya.
8: Radio Informasi dan Hiburan.

Bye bye Agustus, hello September, halo Sobat Bahana, welcome back, how are you today? Nah, welcome back to Bahana 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bahana, gak kerasa banget ya, sekarang kita udah ada di penghujung bulan Agustus. Nah rasanya kan baru kemarin gitu, kita sibuk ngomongin persiapan 17-an, lihat bendera merah putih sepanjang jalan, ikut lomba, kerja bakti, jalan sehat, sampai mungkin ada yang sibuk jadi panitia acara di lingkungan masing-masing. And suddenly, August is almost over. Nah, kalau dipikir-pikir nih ya, bulan August kan tuh memang punya vibe yang beda ya. Ada rasa ramai, ada rasa seru, ada juga rasa bangga. Karena di bulan ini tuh kita sama-sama memperingati kemerdekaan Indonesia. Tapi ya, sekarang coba deh kita berhenti sebentar. Setelah semua acara selesai, setelah lomba selesai, setelah dekorasi mulai dilepas, nah sebenarnya tuh apa yang kita bawa dari bulan kemerdekaan ini? Karena jangan sampai bulan Agustus cuma berhenti sebagai bulan penuh acara. Jangan sampai semangatnya cuman muncul waktu ada lomba atau waktu dengar lagu kemerdekaan aja. Maybe there is something more. Mungkin Agustus ya ngajarin kita tentang kebersamaan. Nah, gimana orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing bisa duduk bareng, ngobrol ketawa, dan ikut kegiatan bareng-bareng. Nah, or maybe Agustus juga ngajarin kita kalau melakukan sesuatu yang bersama-sama ternyata tuh jauh lebih seru daripada melakukannya sendirian. Nah, sebelum kita benar-benar bilang bye Agus, aku mau ngajak Sobat Bahana nih sedikit flashback dari bulan Agustus kemarin. Apa sih menurut Sobat Bahana hal yang paling berkesan menurut kalian selama bulan Agustus ini? Bisa dari acara sekolah, atau kampus, tempat kerja, lingkungan rumah, atau bahkan satu hal yang mungkin kelihatan sepele. Come on, share cerita kalian ke nomor WhatsApp Bahana di nomor 0856345454545. Siapa tahu cerita kalian juga relate sama Sobat Bahana yang lain. So, let's talk about after this song.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
4: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

Halo Sobat Bana, masih bareng aku di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, kalau ngomongin bulan Agustus nih ya, satu hal yang paling gampang kalau kita ingat itu adalah lomba. Lomba makan kerupuk, makan karung, makan ya, estafet, joget, karaoke, sampai lomba-lomba yang kadang gak jelas ya siapa yang bikin, tapi tetap aja seru gitu. Dan lucunya ya, kadang yang paling ditunggu itu bukan hadiahnya, tapi momen pas semua orang ketawa bareng. Tapi dari situ tuh sebenarnya kita bisa lihat satu hal, kemerdekaan juga punya sisi tentang kebersamaan. Karena kalau dipikir-pikir nih ya, kita hidup sehari-hari, kita sering banget sibuk sendiri. Yang sekolah sibuk sama tugasnya, yang kuliah sibuk sama deadline-nya, yang kerja sibuk sama pekerjaannya. Bahkan di rumah pun, kita kadang semua orang punya kesibukan masing-masing. That suddenly, August comes and somehow everyone scatters. Ada yang bantu pasang bendera, ada yang ikut kerja bakti, ada yang bantu menyiapkan acara, ada yang jadi panitia juga, ada juga yang cuma datang buat meramaikan. Semua punya perannya masing-masing. Nah, and that's actually something worth keeping. Kebersamaan itu jangan cuma muncul karena ada 17-an. Setelah Agustus selesai, kita masih bisa kok menyapa tetangga, ngobrol sesama teman, membantu orang lain, atau sekedar mengeluangkan waktu buat orang-orang di sekitar kita. Because sometimes, hal sederhana seperti mengobrol dan ketawa bareng itu justru yang paling kita butuhkan. Jadi kalau ditanya, apa sih yang kita bawa dari bulan kemerdekaan? Maybe, one of the answer is this rasa kebersamaan. Bukan cuma selama bulan Agustus saja ya, tapi juga untuk bulan-bulan berikutnya. Kalau menurut sobat Bahana sendiri nih, gimana? Apakah suasana kemerdekaan selama Agustus tuh terasa berbeda dibandingkan bulan-bulan biasanya? Nah, coba deh sobat Bahana kirim pendapat kalian ke nomor WhatsApp Bahana di 085634545. Karena setelah ini kita bakal ngobrolin satu hal yang gak kalah penting, yaitu semangatnya.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wait, hold up, stop.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Halo Sobat Bana. Nah sekarang coba deh kita bahas soal yang satu ini, yaitu semangat. Karena selama Agustus kemarin ya, kita sering banget tuh dengar kata semangat kemerdekaan. Nah, tapi pertanyaannya nih ya, semangat itu kan sebenarnya cuma berlaku selama bulan Agustus saja, atau bisa kita bawa sampai bulan-bulan berikutnya? Nah, menurut aku, menurut Eva, seharusnya sih ya, jangan cuma sebulan. Misalnya nih, selama Agustus, kalian berani ikut kegiatan baru. Mungkin awalnya malu, tapi akhirnya dicoba juga. Atau kalian biasanya kan nggak pernah ngobrol sesama tetangga, tapi karena ada kegiatan 17-an, akhirnya jadi kenal dan mengobrol. Atau mungkin kalian punya pengalaman kerja sama dengan orang lain, dan akhirnya sadar, wah, ternyata kalau dikerjakan bareng-bareng, sesuatu yang kelihatan susah bisa jadi lebih ringan ya. Nah, hal-hal ini tuh seperti itu jangan berhenti setelah Agustus selesai. Keep the spirit going. Semangat itu kan gak harus selalu dalam bentuk sesuatu yang besar. Harus bikin perubahan besar atau melakukan sesuatu yang luar biasa. Kadang ya, semangat bisa sederhana tetap harus masuk sekolah walaupun lagi gak mood. Tetap menyelesaikan tugas walaupun pengen rebahan. Tetap mencoba walaupun sebelumnya pernah gagal. Atau tetap berbuat baik walaupun kita gak selalu mendapatkan hal yang sama dari orang lain. Because being independent and being free also means having the courage to keep going. Jadi, kalau kataku ya, kalau bulan Agustus tuh kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia, mungkin sekarang waktunya kita bertanya ke diri sendiri, what can I do with that spirit? Apa yang aku lakukan dengan semangat itu? Apa yang bisa kita lakukan setelah semua perayaan selesai? Maybe ya, September can be the month where we actually start. Gak perlu langsung besar, start small. Satu kebiasaan baik, satu target kecil, satu hal yang selama ini terus kita tunda. Karena pada akhirnya, semangat yang paling berarti bukan yang cuma kita ucapkan aja, tapi yang benar-benar kita lakukan. Setuju gak Sobat Bana? Yuk share pendapat kalian ke nomor WhatsApp Bana di 085634545454545. Aku tunggu pendapat kalian.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Halo Sobat Bana, welcome back to 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Oke Sobat Bana, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya nih ya, aku mau kasih pertanyaan sederhana. Kalau bulan Agustus bisa dimasukin ke dalam satu koper, kira-kira apa nih yang mau kalian bawa dari bulan ini? Kenangannya, pengalamannya, teman baru, semangat, atau mungkin sebuah pelajaran? Because every month leaves something behind. Ada bulan yang kita ingat karena bahagia, ada bulan yang kita ingat karena capek, ada juga bulan yang mungkin pengen banget kita skip karena terlalu banyak hal yang terjadi. And that's normal. Kita nggak harus punya cerita yang sempurna di setiap bulannya. Mungkin Agustus kalian gak berjalan sesuai rencana. Mungkin ada target yang belum tercapai, ada rencana yang gagal, ada sesuatu yang ternyata gak sesuai ekspektasi. But they still part of the story. Nah, yang penting itu adalah apa yang kita pelajari dari semua itu. Kalau ada sesuatu yang bikin kita lebih dewasa, lebih berani, lebih sabar, atau mungkin lebih tahu apa yang sebenarnya kita mau, then it's not completely worth it. So before August ends, coba deh tanya ke dia sendiri, bulan ini aku belajar apa ya? Kan cuma soal kuliah, bukan cuma soal sekolah atau pekerjaan, tapi tentang diri kalian sendiri. Mungkin kalian baru sadar kalau ternyata kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Mungkin kalian sadar ya, pentingnya punya orang-orang yang selalu support kalian. Atau mungkin kalian sadar bahwa gak semua hal harus dipaksakan. Whatever it is, take the lesson with you. Karena Agustus boleh selesai, tapi ceritanya gak harus berhenti di sini. Dan setelah ini, kita bakal masuk ke sesi kedua dengan pertanyaan yang lebih seru. September nanti, kita mau jadi versi yang seperti apa ya? Oke, Sobat Bana, stay tune on Only Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: Di Bali, ada seorang pejuang yang memilih untuk terus melawan meski tahu pasukannya berada dalam keadaan terdesak. Ia adalah I Gusti Ngurah Rai. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda berusaha kembali menguasai berbagai wilayah. Ngurah Rai pun memimpin perjuangan rakyat Bali untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada 20 November 1946, pasukan Ngurah Rai bertempur melawan Belanda di Desa Marga, Tabanan. Pertempuran sengit inilah yang kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Puputan berarti perjuangan habis-habisan hingga akhir. Dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai dan pasukannya memilih terus melawan daripada menyerah. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya dalam Puputan Margarana pada 20 November 1946. Perjuangannya kemudian dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Welcome back Sobat Buana. Nah sekarang kita resmi masuk ke bagian kedua nih dari obrolan kita tadi. Kalau tadi kan kita ngomongin apa yang kita dapat dari Agustus. Nah sekarang waktunya bilang halo September, welcome to new moon. Nah September kan sering terasa seperti fresh start gitu ya. Padahal sebenarnya ya cuma ganti bulan aja gitu. Somehow, pergantian bulan memang bisa bikin kita merasa punya kesempatan baru untuk memulai lagi. And I think it is no problem. Sometimes we just need a new pitch. Bukan berarti kita harus melupakan semua yang terjadi di Agustus loh ya. Justru sebaliknya, kita bawa pengalaman itu sebagai bekal. Kalau kemarin kita gagal, September bisa jadi kesempatan untuk mencoba lagi. Kalau kemarin terlalu takut buat memulai, mungkin sekarang waktunya kita take the first step. Kalau kemarin terlalu sibuk sampai lupa istirahat, mungkin bulan ini kita bisa belajar mengatur waktu dengan lebih baik. Tapi jangan juga punya pikiran kalau September harus menjadi bulan yang perfect. Nggak harus lah ya sebenarnya. Kita nggak harus tiba-tiba punya hidup yang rapi, semua target tercapai, semua masalah selesai, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Life does not work like that. Yang terpenting tuh kita tahu mau bergerak kemana. Maybe slowly, but surely. Nah, buat Sobat Buana nih yang merasa Agustus kemarin belum sesuai harapan, it's okay, you still have September and bulan-bulan lainnya. So, don't put too much pressure on yourself. Just keep moving. Nah, kalau kalian punya satu target kecil untuk September, boleh banget nih share ke nomor WhatsApp Buana di 085-63-45-45-45. Siapa tahu dengan mengatakannya, dengan share, kita jadi lebih semangat nih buat benar-benar mewujudkannya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Halo Sobat Bana, kembali lagi dengan aku Eva di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bana, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama dari tema kita hari ini. Apa yang kita bawa dari bulan kemerdekaan? Nah kalau aku boleh kasih beberapa pilihan nih, mungkin ada 3 hal. Yang pertama yaitu semangat. Semangat untuk terus mencoba, belajar, dan gak gampang menyerah. Kedua, yaitu adalah kebersamaan. Karena selama Agustus, kita diingatkan bahwa melakukan sesuatu bersama-sama itu punya rasa yang berbeda. And the third one, rasa percaya diri. Berani menjadi diri sendiri, berani mencoba, dan berani menentukan pilihan. Tapi tentunya setiap orang punya jawabannya masing-masing. Mungkin buat kalian nih, bukan tipe 3 hal itu. Mungkin Agustus justru ngajarin kalian tentang menghargai keluarga atau tentang pentingnya punya teman yang baik. Atau mungkin nih, kalian belajar bahwa ternyata kalian mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya kalian pikir itu nggak mungkin atau nggak bisa. Dan menurutku, itu jauh lebih personal. Karena makna sebuah bulan nggak harus sama untuk semua orang. For me, that's what makes every story interesting. Nah, kita semua kan udah melewati bulan yang sama, tanggal yang sama, bahkan mungkin melihat acara yang sama, tapi pengalaman yang kita dapat bisa completely different. So, coba deh sekarang pikirin satu hal. Kalau September nanti berjalan cukup berat, apa yang mau kalian ingat dari bulan Agustus kemarin? Maybe the louder? Maybe the people, maybe the listen, maybe the feeling that you or actually met is through another month. Whatever is this, keep it. Karena hidup itu nggak cuma tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang apa yang kita pelajari sepanjang perjalanan. Nah, kalau jawaban kalian nih sudah ada di kepala, jangan cuma disimpan saja. Coba deh share pendapat kalian ke nomor WhatsApp Bana di 08563454545. Aku tunggu ya.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Rayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Kembali lagi di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Halo Sobat Bana, nah tadi kan kita udah ngomongin nih apa yang mau kita bawa ke bulan September. Tapi sekarang ada pertanyaan kebalik nih, apa yang sebaiknya kita tinggal di Agustus? Karena kalau kita pindah ke bulan baru, kita nggak harus membawa semuanya. Ada beberapa hal yang memang lebih baik kita tinggal ya. Misalnya nih, rasa takut yang berlebihan atau kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Atau mungkin juga terlalu sering mikirin sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Kadang ya kita tuh perlu belajar bilang kayak okay, that's enough, let's move on. Bukan berarti kita mengabaikan masalah, bukan juga berarti kita pura-pura gak terjadi apa-apa. Tapi kita menerima bahwa ada hal-hal yang memang sudah lewat dan gak bisa kita ubah lagi. Yang bisa kita ubah adalah apa yang kita lakukan setelahnya. So, kalau ada kesalahan di Agustus, take the lesson, not the guilt. Ada kegagalan, take the experience, not the fear. Ada sesuatu yang gak sesuai harapan, take the wisdom, not everything. Because the September deserves a fresh version on you. Bukan versi yang sempurna, bukan versi yang harus kuat, cukup versi yang mau belajar dan mau mencoba lagi. And maybe ini juga jadi reminder ya buat kita semua. Semua hal harus dibawa terus hanya karena pernah terjadi. Some things are meant to teach us, not to stay with us. Jadi sebelum September benar-benar dimulai, coba tanya ke diri kalian sendiri nih, what should I have to behind? Setelah itu, let's move forward. Pelan-pelan aja dan gak usah buru-buru. Oke sahabat Bana, kita akan bertemu lagi di satu segmen nih terakhir. Jangan kemana-mana ya, bisa lagu ini.

0: Sobat Wahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya. Terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Wahana Radio.
1: Halo Sobat Wahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Wahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Halo Sobat Bandar, welcome back to 104,5 Bandar Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. And finally, Sobat Bandar, kita sampai di penghujung obrolan kita di hari ini. By Agustus and High September. Oke, thank you buat semua cerita yang sudah ada di bulan Agustus ya. Terima kasih buat semua tawa, keseruan, kebersamaan, bahkan hal-hal yang mungkin gak mudah tapi akhirnya berhasil kita lewati. Dari bulan kemerdekaan ini, semoga ada sesuatu yang benar-benar kita bawa ya. Bukan cuma soal foto, bukan video, bukan cuma kenangan lomba, but juga semangat untuk terus bergerak, rasa peduli terhadap orang sekitar, dan keberanian untuk menjalani hidup dengan pilihan kita sendiri. And for September, we don't know what's waiting us. Mungkin bakal ada kabar baik, mungkin ada tantangan baru, or maybe ada sesuatu yang gak mungkin kita rencanakan ya. But it's okay, we don't have to know everything. Yang penting ya, kita siap menjalaninya. Okay, so Sobat Bahana, kalau Agustus kemarin adalah cerita, biarkan September menjadi halaman berikutnya. Being September is new page. Nggak perlu buru-buru bikin cerita yang luar biasa. Just make it meaningful. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, and jangan lupa tetap nikmati prosesnya. Oke, okay, Sobat Bana, aku pamit dari obrolan kita hari ini. And I think it's the last day I'm Bahana ya. I think ya. Oke deh, thank you so much for staying me in Bahana ya. Semoga setelah mendengarkan obrolan ini, kalian punya satu hal yang bisa dibawa dari Agustus dan satu hal yang siap kalian mulai di September. And once again by August, thank you for the memories. And hi September, welcome to September. Let's see what you've got. Kalau Sobat Bahana punya cerita, target, atau pendapat tentang apa yang kalian bawa dari bulan kemerdekaan, langsung aja deh share ke nomor Bahana di 085-6345-4545. Aku tunggu ceritanya and see you on the next show Sobat Bahana, and stay happy, stay kind, and keep spirit away. Bye-bye Sobat Bahana.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
10: Pendengar, Anda pasti tahu bahwa manfaat jalan kaki banyak sekali. Di antaranya dapat menjaga berat badan ideal, mengontrol gula darah, meningkatkan suasana hati atau mengendalikan stres, bantu melancarkan sistem pencernaan, menguatkan tulang otot dan kaki, memelihara kesehatan sendi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak lagi. Ayo, biasakan berjalan kaki setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Dan tetap dengar radio kapanpun, dimanapun.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima ya di siang hari ini, walaupun cuaca cukup panas ya di siang hari ini, tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Jangan lupa juga yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya ya. Nah, ini tema kita by Agustus, hai September, apa yang kita bawa dari bulan kemerdekaan ya. Nah, ini besok sudah September, maksudnya ini akhir-akhir Agustus ya, baru 31 Agustus. Nah, ini topik kita hari ini, apa momen paling berkesan buat kamu selama bulan Agustus tahun ini? Momen yang paling berkesan tuh apa gitu ya? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bahana semuanya. Siang hari ini di Bank UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi ya untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, 0,5 hingga 0,9% per bulan. Untuk jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Menggabung di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Masih di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nah, topik kita, apa momen paling berkesan buat kamu selama bulan Agustus ya. Tunggu opininya sampai nanti jam 1 siang ya. Masih di ajang ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: on top.
1: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana. Terima kasih yang sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana ya. Dan apa momen paling berkesan buat kamu selama bulan Agustus tahun ini ya? Sudah gabung, terima kasih banget sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Dari Mas Doni yang dari Ngerambe, yang paling berkesan justru kebersamaannya. Setelah semua acara selesai, rasanya ada yang kurang karena kampung kembali sepi. Terima kasih ya. Terus dari Fanny ya, dari Jogorogo ya. Terima kasih Fanny yang dari Jogorogo. Agustus tahun ini berkesan karena bisa mengajak orang tua ikut acara kampung. Jarang bisa punya momen seperti ini ya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung masih ditunggu ya, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Dan buat sebetulnya semuanya ya, kali ini juga ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bahana semuanya ini ya, yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit, ada kredit multiguna, ini dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunganya sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa, industri. Kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Yang sudah gabung lagi, terima kasih dari Mas Tono yang dari Widodaren ya. Menjadi panitia paling berkesan, memang ribet tapi ternyata seru juga kalau dikerjakan bareng-bareng ya. Terima kasih banget. Dari Salsa yang ada di Ngawi, saya paling suka suasana malam Agustus sampai setiap sudut kampung ramai dan penuh lampu. Rinanda yang dari Karangjati, karnaval kampung paling berkesan, kostum dan kreativitas warga benar-benar gak kalah sama acara besar. Terima kasih sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Dan ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS. Ada juga ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer ya. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Dan alamatnya untuk kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8 atau depan PDAM ya, teleponnya 0351749778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 7314112. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 6110031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, telepon 7450076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Rambe Selatan, Balai Desa Walikukun, teleponnya 6713000. Kantor Kas Ngening, Jalan Pike Sudono Ngening Ngawi, telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya. Nanti masih ketemu lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah ini, apa momen paling berkesan buat kamu selama bulan Agustus tahun ini ya? Kesannya apa ini? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, manfaatkan warga upacara kemerdekaan ya di Ngawi curi truk milik tetangga. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silahkan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Erlinda melaporkan. Sobat, upaya Tiger Terus Polres Ngawi menangkap terduga pencuri truk sempat diwarnai perlawanan. RM, 29 tahun, warga Desa Widodaren, Kecamatan Gereh, akhirnya dilumpuhkan setelah berusaha melawan petugas saat hendak diamankan di wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal. Tindakan tegas dan terukur terpaksa dilakukan polisi untuk menghentikan perlawanan tersebut. Setelah berhasil diamankan, RM langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo untuk mendapat penanganan menjalani pemeriksaan di Mapolres Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa tindakan petugas merupakan bagian dari upaya mengamankan tersangka yang tidak kooperatif saat proses penangkapan. Kasus ini bermula pada 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan. RM diduga memanfaatkan kondisi ketika sebagian warga sedang mengikuti upacara untuk mengambil sebuah truk yang berada di gudang milik K, 64 tahun.
2: Tindak pidana pencurian satu buah truk yang terjadi di wilayah Kecamatan Geri, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi. Untuk tempat kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, sekiranya pukul 7.30, korban waktu itu sedang mau berangkat.
1: Korban yang merupakan tetangga pelaku baru menyadari kendaraannya hilang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Ngawi mengarah hingga ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi menemukan fakta bahwa truk tersebut telah berpindah tangan dan dijual kepada seorang penadah seharga sekitar 12 juta rupiah. Uang hasil penjualan kendaraan diduga telah digunakan RM untuk kebutuhan pribadi hingga tidak tersisa. Berbekal hasil penyelidikan tersebut, tim Tiger kemudian memburu keberadaan RM hingga akhirnya menangkapnya di wilayah Kecamatan Kendal. Saat ini, RM beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Ngawi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal 477 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Manfaatkan warga upacara kemerdekaan, pria di Ngawi curi truk milik tetangga. Kita kembali lagi di ajang ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Momen paling berkesan buat kamu selama bulan Agustus, momen berkesannya itu apa? Tunggu opininya nanti, bisa WA di 085-6345-4545.

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesat-pesat
0: merah. Nambah ronde lagi.
1: Bah, apone lo mas kui.
0: Rondone.
1: Ya,
0: ya kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya angkat ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang Agustusan, tapi udah lewat Agustusnya ya. Momen paling berkesan buat kamu selama bulan Agustus itu apa gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa ya di 085634545 ya. Dari Mbak Tari, terima kasih Mbak Tari udah gabung ya. Ini ya yang dari Kendal, saat pembagian hadiah lomba. Seru lihat ekspresi anak-anak yang menang, bahkan yang gak menang juga tetap bahagia. Mas Agus yang dari Mantingan, terima kasih. Momen paling berkesan ketika seluruh warga ikut upacara dan setelahnya akan bersama kompak banget. Dari Mbak Nanda yang dari Karangjati, karnaval kampung paling berkesan. Kostum dan kreativitas warga ini benar-benar gak kalah sama di acara besar. Dari Salsa yang dari Ngawi, terima kasih. Saya paling suka suasana malam Agustus. Tapi setiap sudut kampung ramai dan penuh lampu gitu. Yang sudah gabung lagi dari Mbak Vina, terima kasih. Paling berkesan lihat anak-anak zaman sekarang masih antusias ikut lomba tradisional ya. Dari Mas Eko, ini terima kasih Mas Eko. Momen pas warga gotong royong memperbaiki dan mengecat gapura, capeknya hilang karena hasilnya bagus. Terima kasih sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Karo
1: ati aku.
2: Ora Mas Gilga.
3: Sabar. 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Zap, baru!
2: Legendaris Jepang atau Chicken Ramen?
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempuranya.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung masih ditunggu ya, nanti bisa WA 085634545. Suasana siang yang begitu panas ya di Kota Ngawi. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Semoga pun masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya Sobat Bana. Nah, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Kabupaten Lumajang Jawa Timur hingga kini masih belum berhasil dipadamkan. Luasan area yang terbakar terus bertambah, kini mencapai sekitar 590 hektar. Luasan tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Dari kejauhan, asap akibat kebakaran masih terlihat membumbung tinggi di kawasan yang terbakar. Titik kebakaran berada di kawasan Ayek-Ayek dan Kalimati. Tugas gabungan hingga kini masih berada di lokasi untuk melakukan upaya pemadaman agar api tidak meluas. Ini Sobat Bana semuanya yang mau gabung, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, mengenai momen paling berkesan buat kamu selama bulan Agustus ya, itu apa gitu ya. Nah, yang mau gabung masih ditunggu ya, nanti bisa WA di 085634545. Sudah gabung dari Citra, ikut lomba karaoke antar RT, awalnya malu akhirnya malah ketagihan tampil. Dari Hendra yang ada di Beringin, malam 17-an paling berkesan, ada musik, ngobrol sama warga dan suasananya rame sampai malam. Dari Putri yang ada di Gerih, upacara tahun ini terasa spesial karena bisa ikut bersama keluarga. Dari Rian yang ada di Kuadungan, paling berkesan ketika lihat anak-anak semangat menghias sepeda dengan merah putih. Dari Ayu yang ada di Ngawi Kota, buat saya justru momen kecil yaitu makan bersama setelah kerja bakti sederhana tapi bikin dekat sama tetangga. Dari Yoga ya di Kedonggalar, momen paling seru waktu ikut lomba tarik tambang, besoknya badan pegal semua tapi puas banget. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya, nanti bisa WA 085634545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Tapi kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, apa momen paling berkesan buat kamu selama bulan Agustus ya? Ini momennya apa yang paling berkesan dari ya dari Karangjati, lomba joget-joget ibu. Ini paling berkesan dari latihan sampai tampil semuanya bikin ketawa. Dari Bagas yang dari Mantingan, buat saya Agustus tahun ini berkesan karena pertama kalinya ikut jadi panitia 17-an. Lilis yang ada di Jogoroko, momen anak saya ikut lomba untuk pertama kalinya walaupun gak menang, dia pulang dengan wajah senang. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Siti, ikut panitia lomba anak-anak capek tapi senang lihat mereka antusias. Dari Fajar, momen kumpul keluarga pas tanggal 17. Kebetulan semua bisa pulang jadi sekalian makan bareng ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana edisi hari ini ya, 31 Agustus 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Main dua.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Wah sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
10: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
5: Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti. Perlawanan rakyat Banjar terus dilanjutkan oleh para pengikutnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
6: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
7: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
9: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Sjahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Yo.
1: Are you
0: We're done.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
11: Sobat Bahana, yang banyak banget

Lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesa-pesa
0: keras. Nambil ronde lagi.
1: Bapak-bapak, apaan lah mas kuih?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya, mas.
0: Ya, angkat nanya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

0: そう。
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
3: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, tingkatkan kualitas SDM koperasi. 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi ikut magang terpadu di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Sebanyak 54 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mewakili 31 provinsi di Indonesia menuntaskan program magang selama 8 hari di Kabupaten Lamongan. Kegiatan pelatihan terpadu besutan Kementerian Koperasi ini berlangsung sejak 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan dipusatkan di Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat, Kecamatan Paciran. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destri Anasari menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan teori hingga praktek lapangan mengenai tata kelola koperasi profesional, kewirausahaan, manajemen risiko, serta pengembangan bisnis berkelanjutan agar siap diterapkan di daerah masing-masing. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi percontohan nasional karena memiliki ekosistem perkoperasian yang berkembang pesat. Kepala Bidang Perkoperasian Diskoperindak Lamongan, Yusuf Endi, mencatat sebanyak 317 unit KDKMP telah berdiri secara fisik di wilayahnya, di mana 90 unit tahap pertama telah resmi beroperasi. Besarnya potensi KDKMP di Lamongan terbukti dari antusiasme warga yang tinggi. Bahkan salah satu unit koperasi mampu mencetak omset 14 juta dalam sehari saat peluncuran awal melalui penjualan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan LPG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua truk bertabrakan di Banyu Urip Ngawi. Satu sopir meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih, dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Desa Banyu Urip, Kabupaten Ngawi. Benturan keras membuat sopir truk meninggal dunia, sementara dua korban lainnya harus mendapat perawatan medis. Peristiwa tersebut melibatkan truk tangki air AE9356KB yang dikemudikan Fahri Kurniawan, 25 tahun, warga desa Kandangan Ngawi, dengan truk bak terbuka bermuatan genteng yang dikemudikan Badri, 48 tahun, warga Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan bermula ketika truk tangki melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saat memasuki ruas jalan yang menikung, kendaraan tersebut diduga bergerak terlalu ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah Ngawi melaju truk bak terbuka yang membawa muatan genteng. Tabrakan pun tak terhindarkan.
6: Awalnya kan saya di dalam sini, jadi kurang tahu jelas, Mas, ya. Tahu-tahu kirain apa? Saya keluar, udah ada dua mobil ternyata tabrakan. Pemotongan genteng.
7: Mas, setelah Mas lihat kondisi sopirnya gimana, Mas, tadi, Mas?
6: Dua-duanya kan kecepet, makanya saya lari-lari minta tolong. Yang keneknya yang mat genteng itu kan keluar. Kalau saya motornya nggak, makanya saya lari-lari minta tolong.
7: Oh gitu.
6: Makanya, Pak, saya kan tadi kan ditarik sama truk yang lewat kan, minta tolong ditarik.
5: Kerasnya benturan membuat bagian depan truk bak terbuka ringsek. Bateri bahkan terjebak di dalam kabin akibat kondisi kendaraan yang rusak parah. Warga dan sejumlah pengendara yang kebetulan melintas langsung berhenti untuk membantu. Evakuasi dilakukan dengan menarik kendaraan menggunakan bantuan kendaraan lain hingga sopir yang terjepit berhasil dikeluarkan. Ketiga korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Namun luka yang dialami Badri cukup serius. Setelah mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Warga menduga kecelakaan terjadi karena sopir truk tangki kehilangan konsentrasi akibat mengantuk. Kendaraan kemudian bergerak melewati garis jalurnya hingga menghantam truk dari arah berlawanan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kendaraan yang terlibat. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas Ngawi Bojonegoro tersendat dari kedua arah. Kemacetan berangsur terurai setelah kedua truk berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Selanjutnya, perkara kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi, pengamanan diperkuat, cegah judol. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
0: Baik, terima kasih. Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan website pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
8: Di tahun ini ada beberapa penyusupan kok. Cuman memang tidak kita beritakan ya, banyak ya. Penyusupan berusaha mereka malah masuk backdoor, pintu belakang. Lihat password kita itu apa. Itu sampai seperti itu. Mereka masuk seperti itu. Nah, para admin-admin yang ada di wilayah menggunakan website itu juga terlalu mudah dia memberikan informasi misalkan passwordnya, kemudian nomor HP-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mereka juga tidak hati-hati. Suatu ketika kasus apa website resmi itu malah dipakai untuk transaksi. Transaksi misalkan untuk beli online dan lain sebagainya. Nah, yang paling konyol begitu, emailnya kan digunakan untuk, nah ini pasti ketahuan ya.
0: Selain memperkuat keamanan sistem, Pemkab Magetan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, saya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Saya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. Pemkab Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Saya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.
8: Kalau kita belum adakan sidak ya, tapi kemarin baru sosialisasi saja, terus nanti ada surat edaran dan lain sebagainya. Nanti memang ada banyak yang kita dengar. ASN kita mungkin ada yang terlibat dan lain sebagainya. Dari segi keuangan itu kemarin yang aneh-aneh itu kan kira-kira loh kok di apa
9: ada
8: transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya. Tapi kedepannya nanti mulai kita coba kita lihat, kita gali kembali jauh mana itu.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Polsek Kembang Bahu pantau program pekarangan bergizi dukung ketahanan pangan di Desa Pelang Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
10: Baik, terima kasih Sobat. Kepolisian Sektor Kembang Bahu Polres Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di lapangan. Jajaran kepolisian turun langsung melakukan monitoring dan pendampingan terhadap program pekarangan pangan bergizi yang digalakkan di tengah masyarakat. Baru-baru ini petugas kepolisian mendatangi lokasi pemanfaatan lahan produktif di Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Kehadiran aparat di tengah warga bertujuan untuk memberikan motivasi, sekaligus memastikan program pemanfaatan pekarangan rumah berjalan optimal sebagai sumber pangan keluarga yang mandiri dan bernilai ekonomis. Tidak hanya sekedar memantau, petugas kepolisian juga turut berdialog interaktif bersama warga setempat. Diskusi ini mencakup berbagai hal teknis mulai dari cara merawat tanaman sayuran, pemupukan, hingga kiat-kiat menjaga kesuburan tanah pekarangan agar hasil panennya melimpah. Melalui pemantauan berkala ini, berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama warga. Diharapkan dengan adanya sinergi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat di Desa Pelang, program pekarangan bergizi ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan warga serta memperkuat ketahanan pangan langsung dari tingkat rumah warga. Saya Nurul Zain dari Labuan melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Labuan.
9: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Rp5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja ya. Edisi 31 Agustus. Tetap semangat ya. Sobat Bana, tema yang kita angkat by Agustus High September. Apa yang kita bawa dari bulan kemerdekaan. Tetap semangat. Kita tunggu di 0856345454

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Hey guys, sepertinya Indonesia lagi butuh lagu penyemangat deh. Kemarin sih, gua habis bikin lagu. Judulnya Bersama Kita Kuat.
2: Keren tuh. Keren. Karena kan kondisinya lagi kayak gini nih. Kita gak boleh ketemu nih. Mendingan kita rekam di rumah masing-masing aja.
1: Gimana? Yaudah, ayo. Gak apa-apa. Yaudah, ayo. Sikat ya. Yuk.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Seratus empat kembali FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sobat Bana, Agustus sudah di penghujung cerita ya. Bendera merah putih mungkin masih berkibar di depan rumah. Pura kampung masih menyisakan warna-warni kemeriahan dan beberapa foto lomba 17-an masih tersimpan di galeri. Tapi pertanyaannya, setelah Agustus selesai, apa yang kita bawa ke September? Lalu opini Anda di 085-6345-4545.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, saksi ahli psikologi forensik dari dosen Universitas Islam atau UI, Atanail S. Sumampo, hadirkan sebagai saksi ahli secara daring pada sidang dugaan korupsi Bupati-Bupati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, hari Senin. Kita yang dilansir kompas.com untuk saudara ini, Nata mengungkap kondisi psikologis para calon perangkat desa yang disebut diminta menyiapkan uang dalam proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih banget udah Bang ngantarik so ya. Sekali lagi sobat Bana yang baru saja bergabung, tetap terima kasih. Mungkin selama Agustus kita belajar bahwa pekerjaan berat terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Kita juga diingatkan bahwa sekecil apapun kontribusi kita, tetap punya arti untuk lingkungan sekitar. September bisa menjadi awal baru, target yang sempat tertunda bisa kembali dikejar. Kebiasaan baik bisa dipertahankan dan semangat yang muncul selama bulan kemerdekaan jangan sampai ikut selesai ketika kalender berganti. Agustus, hai September ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 085 6345 4545 ya. Ada Mas Andi. Ini saya semangat gotong royong. Ternyata kalau dikerjakan bareng-bareng semuanya terasa lebih ringan. Betul banget ya Mas Andi, gotong royong memang salah satu semangat yang paling terasa selama Agustus. Bukan cuma bikin pekerjaan, tetap semangat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oh Bana ya. Setelah tadi kita menikmati Kunci Ku Sangka Sayang, itulah namanya cinta sobat Bana ya. Cinta itu adalah sesuatu yang enggak kelihatan, tapi ketika Anda menyatakan cinta terkadang ditolak. Terkadang ya, itulah berarti bermakna cinta itu. Terima kasih banget sudah bergabung Aulia di Gendeng ya. Baik Agustus, tapi semangatnya jangan goodbye ya. September harus lebih baik dari bulan sebelumnya. Setuju banget. Agustus boleh kita tinggalkan, tapi semangat positifnya jangan ikut hilang. September kita jadikan kesempatan untuk memperbaiki apa yang kurang. Lanjutkan target yang tertunda. Dan tentunya menjadi versi diri yang lebih baik. Bulan baru, semangat baru, langkah baru.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio,

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ratus empat koma lima FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O Bahana ya. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua dengan mengambil tema High Agustus High September ya. Ada Indra di Ngerambe ya, saya bawa semangat berbagi. Harus uang membantu negara atau waktu juga yang sudah berarti. Berbagi itu enggak soal materi Sobat Bahana, kadang tenaga, waktu, perhatian, bahkan sekedar membantu tetangga yang sudah kesulitan. Enggak bisa.

0: bakit siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Neng kene sopo cah sing pejuang loro ati?
2: Ngacung.
1: Lemah. Cah lanang leyo ngene karo cah wedoke klepek-klepek. Sepele, Mas, Mas.
3: Gak bahaya ta?
1: Gak bahaya ta?

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sahabat Bahana. Ada Mas Nanang, halo apa kabar? Ya, selamat menikmati suasana lun-lun sambil lari-lari kecil ya, bawa handset. Dedela di Ngawi, terima kasih. Bagi saya kemerdekaan itu bebas malah menentukan masa depan. Jadi September saya mau lebih serius mengejar cita-cita. Nah, sekali ya, kemerdekaan memang bukan cuma bebas dari penjajahan, tapi juga punya kesempatan untuk menentukan arah hidup dan mengejar cita-cita. September bisa jadi momentum untuk lebih serius. Gitu aja ya, tetap kompak dan tetap semangat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tab.

0: di Paron Ngawi.
1: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Dan nampaknya juga harus mengakhiri perjumpaan kita di ajang Ngopi Senja ya, edisi hari 31 Agustus. Tetap semangat dari Trunojoyo 119 Ngawi. Saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal nemenin kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu di si hari Senin ya Sobat Bahana, 31 Agustus. Nah Sobat Bahana, di penghujung Agustus nih pastinya kita udah terbayang-bayang sama bulan September gitu ya. Nah kalau menurut Sobat Sobat Bahana gitu ya, apa yang kita bawa dari bulan kemerdekaan nih di bulan September gitu ya, dari Agustus ke September, apa nih yang akan kita bawa gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bahana nih yang ada di Facebook, TikTok, Instagram, bisa langsung aja DM di @bahanangawi. Dan jangan lupa nih untuk Sobat Bahana yang lagi nonton visual kita, halo selamat malam, bisa langsung aja komen-komen ya. Yang belum punya aplikasinya, langsung aja download aplikasinya di Play Store Xspace Radio ataupun di website kita di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, di malam hari ini ya Cindy akan terus nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy ya Sobat Bahana di ajang Kopi Santai ya di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini tema kita nih transisi ya, dari Agustus ke September gitu kan. Kita bye-bye Agustus dan say hi nih buat September ya Sobat Bahana. Dan apa nih yang kita bawa dari bulan kemerdekaan, which is di bulan Agustus ini gitu ya. Karena pada dasarnya momen dan juga pengalaman mungkin bisa dibilang paling berkesan selama bulan Agustus ini, mulai dari kegiatan 17-an, kemudian juga ada lomba, kerja bakti, sampai kebersamaan sama warga gitu ya. Mungkin ada hal-hal positif yang bisa kamu bawa nih untuk kita terusin gitu ya di bulan September. Itu apa gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345454545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung nih melalui sosial media, kita ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan jangan lupa nih untuk Sobat Bahana ya, sambil istirahat bisa nonton visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Untuk Sobat Bahana nih yang belum punya aplikasi X-Space, tinggal download aplikasinya di Play Store ya. Logonya puzzle warna biru dan gratis downloadnya. Jadi bisa nonton sepuasnya nih Radio Bahana FM Ngawi dimanapun dan kapanpun gitu. Oke, dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tetap stay tune aja ya barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai.

0: Babak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya,
1: Kak.
0: Radio
1: Bahana,
0: melalui
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio.
1: Iya.
0: Space Radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi di aja ngopi santai di sesi yang pertama. Dan di malam hari ini Sobat Bahana, Sinti pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung. Ada Kak Ari, halo selamat malam, terima kasih. Terus kemudian juga ada Kalina, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Yes.
1: Ramen? Yes!
2: Wah, dari mie sedap! Baru!
3: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
2: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
4: Yes, yes, yes!
2: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
4: Yes!
5: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya di Ajang Ngopi Santai.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Hey,
2: yo, what's
3: hey,
2: good?
3: Hey, beautiful.
1: Oh, so stop,
4: please. I apologize, get together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time.
1: What I called to say really is.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua ya. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya. Kita mau say hi dulu nih untuk Sobat Bahana semuanya yang mungkin udah pengen banget say hi juga buat bulan September ya, which is kita bye-bye untuk hari ini buat bulan Agustus ya. Dan kita bakalan say hi nih untuk bulan September. Dan pastinya sebenarnya semuanya di malam hari ini gitu ya, momen dan pengalaman paling berkesan selama bulan Agustus itu ya, ada dari kegiatan 17-an, kemudian ada lomba gitu ya, ataupun juga kerja bakti, bahkan ada kegiatan-kegiatan kebersamaan sama warga gitu ya, itu pastinya seru banget. Nah, setelah nih pastikan ada before dan afternya. Setelah ya, after euforia Agustus ini selesai nih, Sobat Bahana, bagaimana sih Sobat Bahana mempertahankan nih semangat kemerdekaan dan juga gotong royong di kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin ada beberapa kegiatan yang Sobat Bahana lakukan di bulan Agustus ini, jadi panitia, jadi pengisi acara, dan mungkin sebagai ketua dalam pelaksanaan gitu kan. Ini mungkin dari Sobat Bahana ada yang masih terbawa semangatnya di malam hari ini, bisa say hi barengan sama si di sini di 0856345445. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 42 menit lagi di sesi yang kedua ini, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.
1: Belum, Mbok. Ya salah.
2: Enggak perlu.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, sini pengen menyapa dulu ada Kak Widya. Halo, selamat malam. Terus kemudian juga anak ada Kak Dian nih, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 18 menit lagi di sesi yang kedua ini, diberangan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.